child development ke sarkar padang kala khot ek jingelang pen kre ke baar jangka working group ki kenthai jangka BRICS ka khubor ke babnia u menteri rang baadu kariu Narendra Modi la banjur bagi kam sarkar ke syakri kum kalat ke bekongsan ban kentiu bat pensuk ya ke jingim jangki nong song shnong ya kene ula kerana gerozgar mela ka bakat kendai leng ba ke video conferencing hnen ke sngi ula penshlur ya ki basak tong kam temai ban penan kam hok ya ke rensan jong ke I got karma yogi da ke bakadau bakan nyarap iki ban sngau tho ya ki kamram jong ki da ke basok u menteri rang ba ado ula pen pau ke jingshan ya ba ki basak tong kam temai ke no senyang sya ke jingki sya prang jong ke jat ben riau bat ba ki kam bat ki rai jong ki kendon ke bentar bekongsan ban penurlong ya ke jing temu jong ke vikasit bharat ha kene ke rozgar mela ka bakat khat khandai hinnin gisngi lasam palat sanpue hajar tali ki shiti thungkam jik samla badang shu thungkam thamai hakitnat sarkar bopher bopher yakane ge rozgar mela lapen long ha ki sapu nyau tali ki jaka ha kelengkari kini ki breu blasha thungkam thamai ki bala sha jet na kelengkari kin let ban pni so bagi tnat terikam bopher bopher ba kenthop yakatnat rel katnat korbari katnat kakoy kakya katnat puli puti nalor ki weipat ya kaktian khasi bat garo menta lependrong haka CBSE Scheme of Studies ke baailat ki skul ki balapnya so baki kena pule kin shim kum ke optional third language hapo jong ke new language framework naga benta ke senam pule ar hazar ar pun reo ar pun nyo hapo jong ke negatop ke balapan temai ke CBSE OSS portal ka khasi kladon haka nambar basa pun riau bat ka ketian garo haka nambar basa pun nyau haka thup ki ketian hapo jangka 3 language formula R1, R2, R3 dakini ke jeng penkela ki skul ki bapenya so bat ka CBSE ha Meghalaya mentakin la ban ai ke jeng hikai haka ketian khasi ne garo kum shibenta jangka 3rd language La penlong ya ke musical evening ke basyongkun hnin ke sengi haka State Convention Hall ha Shillong. Ban rakyat ke jingdap kendai post nam jo ke jing syakri

ke Akashvani Yagari. Lapenlong lang da ke Akashvani Shillong, bat ke Akashvani Northeastern Service. Bat akane ke musical evening lapen syobiet di Gijingruai, iba lapen hun maulong bat ke kenhun, Ahowi Folk Band, Senraj Art and Culture Group, Shirley Pasak bat Ribha Kupar Shadab. Haba ajeng keran akan ke program Ukong San ubadai u Principal Secretary ke Jela Megalaya uba FR Karkongor ula penpaw ke benta jong ke Akashvani. Ulong bah pedeng ki jingjit ki babun ki mengidon ha ke bedai pekilat patai kubor bat kiwe kiwe ki jing penbernya. Lakumno kumno ke kamdan ki jingshania ha ke Akashvani bat ki kubor jongka namar ki ai ki kubor ki balak banshania. U Menteri Rangba ke Jela Megalaya Konrad Kongkal Sangma ula syapun kuk buram hak all Garo Hills SSA School Teachers Association henin kesengi. Kum gejing itu e gejing persyang ke sorkar ban penklan ya ke kampuli putih. Bat cim kya ban le ee gejing ee jokin hikai SSA hak ke Jela. Ya kene gejing elang pun kuk buram la penlong hak kemadan nil akai ke Matchakol Grey LP School Hatura. Bat lawan bani syem benta da ginong hikai ki officer ketenat pulih putih ginong ilam senong bat ki patba nakal lengkari lom garo. Hagini kejeng ilang u menteri rangba ula pelat ya ke embos e-office management system bat accounting system ka digital dashboard ke bertemu ban penjana ya kerukom peniat ya ke pisah ka jeng terekam ke basyai bagi jengkit klik apok ke kam pulih putih. Ula pelat ru ya ke Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship ka program jong ke Jela ke bapenuan dur ban wanra iki samla ke betebet ha ka kampuli putih ban kersha ne jing wanra iki but trekam temai ka sensar khadar ba ke jing ban trekam ya ki program puli putih ha bro ki khar artli ki distrik ke Jela ka de ko kubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong ine beteng biang ya ka kubor. Katanat Women and Child Development ke Sorkar Pedeng ke Lekot ya ke jingyalang penkrek ke baar jang ke Working Group ki kentai jang ke BRICS. Apo ke jing peniat jang ke BRICS India. U Secretary katanat Anil Malik ula peniat ya kene ke jingyalang lengba ke rensan internet nin kesengi. Ha kene ke jingyi kendo u Malik ula penpaw ya ke jing.com ban beteng ya ke jingyi terailang ha pedeng kiri balong dekot jang ke BRICS ha ke bakinti wiki jing temu baya samlang hapok ke mat pedeng jang ke jinglong nong ilam ke BRICS na India bat kata kelong ke jingtai na gebenta ke jinglak ban keklik ke jing penwandur temai ke jingyi terailang bat ke jing penek pensa. U Menteri Rangba ke Jela Megalaya U Konrad Kongkal Sangma nin kesengi uleh syem bentah ke jera ke Dapsis Pak Senem jang ke Tura Natya Samiti ke Wei Naki Seng ke Balerim Hapok Ketan ke Balong Umau Mer Bansa ke History ke Jengyat Linti Besis Pak Senem jang ke Samiti ban kentiu ya ke Buit Tau ke Riti Dustur ke Sawangka bat ke Jengsuk ke Imlang Saalang. Ya kini ke Jengyalang Pelih lah pencongkun do Menteri Rangba Kumu Kongsan. Gani ke jeng rakyat ke lekan mau ya ke Shis Pak Senem ke jeng IT, sya ke jeng penek pensak ke lariti, ke jeng tebet ke kam sawangka, bat ke jeng syakri ke imlang saalang, naduk bala seng ya kena ke samiti, ha ke senem syajar kendai sepak arpuhun rio. Haba ai jeng kerana ke jeng yalang u menteri rangba ulu ai kublai ke dikhot, bat ke nongkit kam jong katura Natya Samiti, halor ke jeng kenjok, ya umau mer ba Shis Pak Senem. Ki nong rep bat ki nong kersyan marbam jong ke Jela Megalaya, kilelum lang henin ke sengi ha ke jingilang ke basan jong ke yo ki nong rep ke belalong ha ke nong bak Shillong. Ki mar rep ki bakut, ki mar ki ba na ke Jela bat ki marbam tenrai, kila keringi ki nong syong syong bat ki nong jenguk kai pertai syakani ke jingilang ha ke nong bak. Hakani ke jingilang ke basi sengi ladon ki basa ki badi ki jur, ki sok ki jingbam ki babang, kangap, kalung siet, ukrai bat kiwi kiwi ki mar ki balapan mi na katan. U Direktur Berem Katenat ke Rep Karyang ke Jela Megalaya uba Kaning S. Syabong Uloong baka yo jong kinong rep ke deka weni ke jing temu jong ke Farmers Mission. Ke baka benta jong ka kalong ban pen kubor kinong rep kam ta maka liang ban penyat yo bed-bed ya ki mar jong ki. Kani ke dayru ke rensan banerap kinong rep bat kumju ru kinong thiet ban yo ki marbam ki bayo bed-bed ni ke jaka rep. Ya kene kayo kinong rep la penlong da ke 1917 iTeams katenat ke rep karyang ke Sorkar Jela ba la kersyanru da ke Megalaya Farmers Empowerment Commission. Ka Kerala ke la penliam ke Megalaya da Argo la ke wei ha ke quarter final jong ke Swami Vivekananda Under 20 Men's National Football Championship Arajar Arpun Rio ke belalong ha Narayanpur ha Chhattisgarh. Umeban lam lenti masyarakat.

lepen ki jar hapo arpo minet na gabenta ka Meghalaya. Nrei ka Kerala kalayele ban pen pai kala da gabepen ki jar arsien ban job sendon. Ka Langsning Football Club kala jam sya ka semi final na ka group B hadian ka jing penliem da sau gol laar ya ka rembai sken chenria ha ka jing kun quarter final second leg jongkelumpung Meghalaya State League kabasan kebelalong nen ka sngi wat apereng ka jingil akai tang shpongut kirangil akai. Hasuwa kini kejengil akai kan Nangkiu Irat Sports Club kala jam syaka semi final da geba penlia meka Maram Football Club da laigo la kawai. Ha kejeng ka mai point ka langsning kala yok kat ar point ba la penti kena bagan long kawai na ki tim gebuan cekhmat ha ki kerdan giba ar jeng ka grup. Ka shken chenria bat ka Nangkiu Irat kile kat mar kendai point nrei ka shken chenria kala tam ha ka head to head. Kejengi kenduk juki ha sengi ba ar kan sarai mano bandit syaka semi final. U Menteri Rangba Kejela Asam Uhimanta Biswa Sarma hanin kesengi uli kendo ika Menteri Pelatengka Kesorkar Pereng ka Nirmala Sitharaman na New Delhi. Bani keren benia alor kelentia jengki kampen roy jeng kejela haki porbanuan ka jeng penhe iki jeng te jeng shina bat kiwai-kiwai. Ka jeng yalang ka belalong haki yengsa jeng ke Menteri Pelatengka Kesorkar Pereng haka bala pelet jeng mut haka bapen klan ya ke jengi terilang hapeneng Kesorkar Pereng bat kejela. Bat kejeng penstat kejeng temu ban penroy, bat ban penkelai ke Asam, syaka jaka ke bekongsan ke yok kekot, haka tahan cita ilam mingi. Bat kato ke kubor ke lekut dengan ke step ke balawan capi, na ke Akashwani Shillong. Haka por prabajeng ini sok ke Delhi Station, na ke bentak ke kubor, haka ketin hindi ke banbut ke kubor ke ketin pareng, haka por prakat sarminit. Haka por prashtang na ke next station, pin yok, ya ke North East News. Kapor mentak ke lajan dapartat, prabajeng.

sentences. This one reads, I RJ katate la day kashin terbrio pi kubla shibun mga ibadu nyokor lang na maupat. The kubla shibun badu nam ta to kajubab kajong pi. Di kwe kong kajubab jongate la banday kajing yok tia ne sleep from bakna lau sotun. Kubla shibun bakna nam ta to kajubab kajong pi. And sepen tip la kalong kapade la ne kapalat habakut jong kani ke program. Di kwe kwe kwe kong kong kong tarai la day kajing kang kali kata min step ki play da urimut min mietruk ki kang da urimut klem katala tangkum tahi daam day ngan persyang biang mga ibak-bak na nartiang. Dukum leh cipun bak-bak na nartiang nam tani kejubab kejong pi tekum mga ayah kalat ya barok mo ngidang biang kepor berpindang persyang biang mo namang empat lak benong lah kalong kadai kejubab kepadai lani kebalat di hendai ladah pidang dan empat kita kejubab kejong pi bukuak ben persyang pi lak benang pak biang sengi hau niu nombor kendai saw perasaan iwe not alai iwe iwe dikini kewipan. Kubli RJ Erika kesteng singi besuk berkemanya pi beri borok kinong sengap ngah tengah ong day kamusari pi lada day ngan persyang biang mo kubli shibun M Seliang na nong jeri tak kubli shibun M Seliang tani kejubab kejong pi de kumonga ong mentan mo pi rupi dang lak ban asyusyuk kejubab lada pi dang don mo de borok seisin pi dan bat ngai RJ Erika ha ke program Fun Unlimited kebuan shpina ke tang na ke Akashwani FM jong pi shi spotlight point real megahertz.

Kau sih spotlight point dua megahertz, akarjuani FM, jompi parlok pia dan batngai RGR kahak program Fun Unlimited. Di parlong layu susu kini kejubap kijompi kini kau ikong kumni. Hello RGR kahak ini kesini ublay besok berkemani pi, bet bedap kerhai kijingkerku, daga jingai ajong ublay try kandrat nadrong. RGR kejubap jonga kalong bakalak bandegi kemat, ngihi tang suki ngilap pligi kemat, bat ngi. Kabrup menmiat abang itia. Kembali shubun naik kong di susungi. Kembali shubun kong di susungi nam tato kecuba apa kejong pi. Kini kau ikut kong. RGRK day ke sengi naik bak ling do. Kembali shubun bak ling do. La day ke kemat PRJ. La da umday ngan persyang biang manga ibak hep na rangkesa. Kembali shubun naik bak hep nam tato kecuba apa kejong pi. Kini kau ikut kejing kang yeng ne kejing kang yet terai. Kini dari mani bani makedot. Kembali shubun bani. RGRK day kasngi neki khmat jongi na iba ling dot the college bun ba ling dot dear RG kasngi utra besuk recommend la ban day ki khmat ne min step la pleat klem da pleat kata ki ti la mit la khabrip klem da pleat da ki klem da kata la okay the college bun ne nam ta ni ka jubab ka jong pi kini ka wei nga try day ki khmat ini di nai kong bi nong ra the college bun kong bi Daiman ki khmat ne play men step kamut por bla khia thia tap no men miet por ba thia do kan ni di ba lung ren ta thiang do please bun ba lung nam ta ni ka jubab ke jong pi kan ni hello RG la ban dei khmat just for kidding manga i duduk na mau ke doktor ko please bun duduk nam ta ke jubab ke jong pi kan ni pan hello RG kata te la dei ke khmat brio thrai ko please bun ni di na i nei frezo na mau pat do please bun nei frezo nam ta ke jubab ke jong pi Jubab Kumar Thar-thar mo RG Jubab Kalabandai Uklong ne ki khmat from Bana Lau Sot Tun Ta Kapli Shibun Ni Bana Nam Tadi Ka Jubab Ka Jong Pi Kini Koi Pat Dei Ka Jing Shai Bat Ka Jing Dum Ka Beneng Kini Dini Ba Deng Ta Kapli Shibun Ba Deng Kini Koi Pat Hello RG Erka Ka Jubab Junga Kedai Ki Khmat Kapli Shibun Kini Dini I Alverin Kapli Shibun Alverin Kini kau ipat RJ subha ai biang ke jingkli jong pi ngadang supli radio mentan mengai duduk na mau hati to ap kendiat mau duduk suangan polis ai kini kejuba ada yang ketangan sa ai biang ya ke jingkli nam tabarok pedang kuat bani sementa di kini kau ikong la bandai ka ling kor khmat ne eyelids from bana lau so to no ke sa si sin kubli jibun bana Hello RJ subha ong biang ke jingkli okay to ini palok jingi kuat ban ai biang ya ke jingkli imo tekum ta ngan sa ai shua bangan Shua dengan ladap ai shua kini ki jubab mo ki belapak kini ki palok ki jungi Di kena wei kong Nga tharai day ki khmat pet manga ikong bi nong ra Da kubli shubun kong bi Kini kwe hai RJ tharai ka la day ki khmut Lam day tati Rai krung masi Ngai ba na nartiang Da kubli shubun baba nam tangani ka jubab ka jong pi Di kena kwe pat kong Sa kwe mo RJ la bandai ka sengi Na ikong di susungi. Tak boleh shubun kong di susungi nam tatu kejubab kejong pi. Di nam tatu ki porlok kejungi ki berang kuak mai kejingkeli ha kini kepor. Di dengan ong biang shepi barok baga jingkeli mentah sengi ha kini ke program Fun Unlimited ke longkum ni. Ngapli.

0: Hello, she's Spotlight Point Room Megahertz, Akashwani FM, Jopi Parlok Pyodan Batngai, RJ Erka Program FM Request. Parlok Nidani Wei Parlok Haka Line, Hani Kapoor. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Nathan.
1: Good afternoon, Yuki RJ Erka.
0: Te file I mentah, bidang let you.
1: Madang sangkai, dong pun nanti.
0: Okay. Te file kuam request jing right you, Nathan, mentah singi.
1: Kenal yang ada kajurai, nin jurai min, nakrim is.
0: Oh, okay, ano piko aban dedikit na pensap sa buhay kani kajing wai?
1: Kani kajing wai kani kerpang na pangyapi blayo yakran biang.
0: Tao kablay, nampa?
1: Yung may mentara kumisi pero sa kanan ng kanan sa kanan kong wed ba merwen ba rodel ba rodose ba jus ban ban ba nihon video hon bala baya kade lung rep chadap kade kontong kona jaraj bandari iban jihon mal banyang na pomau Mam, jadi tadi baca baru kita siap dia kami ke program kemudian ini dia dia pun mau kanu.
0: Okay, tak boleh sih buat ni ten bapa pilak phone dengan ke form. Di klaim dah penslam dengan sebentar mereka ni kajing rai kajang pi, nak bentar kajang pi, bentar baru kita perlu perlu jawab belajar kerteng.

Oh gitu. Kena isi pun ya piru, ya piru. Di polo itu ilang i Nathan bat ke jengai ke bai request ke dei ke nin curai Ameri. Nah ke film ish dengan sepentam yang kena ke jengai. Hanya ke polo dengan polisya ke dingin message ke bang layak mentah. Kena kui ke ongkum ni. Hello RG RK, nga isuba, nga don ha ye nga si tom suha pentam jengai paint my love. Jong MLTR. Pan ya nap ya pi hang tu kum ju ya i bahun lang renta tiang. Skam makdo bak heb na rangkan saw bak duk klik umuang. Bashida, Alicia, Lester, Kong Mukim Bala, Kong M. Selyang.

phi hang tu kum ju ya I bahun lang rinta tiang skema kdo ba heb na rangkan sao ba duk kli umwang Bashida, Alicia, Lester, Kong Mukim Bala, Kong M. Seliang, Kublai Shibun. Da Kublai Shibun Kong Suba, nam tangan dengan message dengan sepentam ya, kani kajing rai. Da kani kau ipad kong, halo RJ, Erika, suha pentam yang ha. Kano kano kajing rai na ka film, kahuna piar, kani nam tabarok ki polok ki bes ngap ani kapur, mga iduk duk. Da Kublai Shibun duk duk nam tangan dengan message kajong ping dengan sepentam ya, kani kajing rai. Kena kau ipat kong, kena pai sengi besuk bakmanya pi hang tu RJ subah sepentem jingrai ke baong rilum dan pensengap subah ning kong ayah pi hang tu ya isuba I Sasha Rudolf kong di susengi Wan Biang Ishisha Mukim bad ya barok ki besengap ya kena program Kublai Shibun ngadai kong M Seliang na Nongjri Kublai Shibun kong M Seliang nam tatuka message ke jong ping dan sepentem ya kena ke jingrai te palok kham da penslam shot ni sengap shot ni ke jingrai ke 8 sengo bahar ki palok ke jongi tang shi spotlight point real megahertz.

0: Kamu Spotlight Point Real Megahertz, Akashwani FM Jompi Porlok Hidun Patngai RJRG Haka Program FM Request Porlok Hidun Saiwi Porlok Haka Lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, Pak Marwen.
1: Good afternoon, Aki Arika.
0: Daya mentasi. Oh, ada? Terus tu nak mentasi lah, ayo kata kalak pun ya, sementalang, ne?
1: Okay.
0: Daya mentasi, piku apa request yang lain, ayo, Pak Marwen?
1: Pendam lah tu, Kak, yang lain, Pak Marwen, ni, tu.
0: Okey, anu pat pikuk ben dedicate dengan ke Cing Wai.
1: Dengan dedicate ta kamtami siang tomo arti arka.
0: Okey,
1: ke boleh. Keranjang.
0: Oh.
1: Apa kamnya tu? Ya, bro ko di perlu. Nak mai sibata. Sport sport saya sangat tadi.
0: Okey, tak boleh. Si bon e ba marwen ba pila sementara ni ke program. Ngan sepentam ngan ke Cing Wai mo. Alright. Yapi rukum jo, Pak Marwen. Oh, yapi rukum jo, Pak Marwen. Bye bye. Thank you. Ah, perlu itu di Pak Marwen. Tengah jengrai ke? Bi pan suha kalau ngan tengah jengrai ke? Kerteng luni bela rai dek ikon. Tengah dan sekarang gue ke message perlu. Kena apa isingi utrai besok berkemen yapi yang tu di RGR ke? Pentam jengrai jo Iram Suciang, Bayu Wamaya. Kena lit. Sekap sumpah ya piang tui, Pak Heb, Rengsau, Suba, Miss Pida, Bashida, Sia, Ezekiel, Anita, Manda, Dapi, Disusngi, Kongna, Pak Na, Umkin Sir, Rudolf, Pius, Pak Wel, Pak Lingkoy, Pak Marwen, Sam, Pak Yabarok, Kepulih Shibun, Mengai Klutelda, Kurbak Na, Jorot. Kepulih Shibun, Klutelda, Namta, Nika message ke Jongpi, dan sepentang ini ke Jongpi, Namta, Jongpi, Pak Namta, Barok, Kibis, Ngap, Ikan, Ikan, Ikan, Program.

0: Hello, she's Spotlight on Real Megahertz, Akashvani FM, John P. Parlok, Pudan Batngai, RG Erkahaka Program, FM Request, Sasian Parlok, Opening of Hai P. Barok Shakanika Program. The Parlok Hakanika Pong, you don't wait, Parlok Hakalain. Hello.
1: Hello, Kong Kong, I wish good afternoon.
0: A very good afternoon to you too, Badu Kidwa, Kumno Pilong.
1: Nasyad, Maklan, Nadiang, Adit, Hey, Kong Kong, Matate, Nak. Masad bang la yo asat kami ke saya kita asat bang kini kini bang ada dia beli ada dia ngah dan sedang untuk menjual kami bu kami ke kat bahasa kita dan lembai itu mati terkait dengan kapal ula kiki India dan ula pun albor asal dengan bang ini dengan sangat banyak mata
0: kami okay dah setanat kumtama
1: batu
0: ngah rumah klien yang syadi
1: dia mentas nga syukur nak pun rumah ini tak dengan habun apa juga video lah pun bong bala miss nga berkemai tai dengan pun baik kemai
0: biang ke biang mentah pilih ayo ikalah apat mentah mah pun cim mentah tapi ku apat pun request dah jing rakyu mentah sini badu
1: mentah kan ikan okai sini kat sini dan dia dan imat jam lah betul tu tu kan si kong kong kata bong the wonderful to be a nana
0: beautiful ok tu ya no pat piku apat dedicate ikan ikan jing rakyu
1: nongkong pe nongkong siap pe ngan tu ngap ye pe nongkong ba pe bor buram ni kapor tu nga asap ta arbio mata la yo krian ma okay ya asap ba pe long ibro i arti ba la mu kiwas no li ba si tu si da
0: okay te ya no da
1: nang ta ye ki ap ye kum ya ya ti es kablet ya sam nang ta ye ya ti ki di ap di ap mos Barok di RG kibar jengka staf atas jadi FNPC barok kucing senang enam lah maksudnya dia kerja di W nampak kapur kamar kerja.
0: Ayah lang W rumah kalah deh.
1: Kamar kucing dengan kerja yang perlu kemunjung dua Alicia mulai. Saya di konsuba, di kongna kurban macamat, saya kau kerja macamat. Saya ya barok kecil senang sih. Di perlok cuma kita saya bersama paman kalau tentang kenal sembilan mantan dan niat mantan hati ini di sini ya di bahaya yang tengah di pesta dengan berenang kami masa hayang ya ini tangkap tak sih kita kau tepat dari pay hey
0: tak kau beli sih bukan ya baru kita bok bawa pelajar sebentar ni ke formu ngalangkan sebentar mereka ni ke jingrai nam ta jong pi nam ta kita ibetan jong pi baru mo tak kau beli sih bukan ya piru
1: bye bye
0: dia perlok tu ilang ibadu kita bok

yang di projek Wukong San mengenjok ca pelat ca kali pawar keluar tingkah hapok ke Perdana Menteri Matsia Sampat Yujena wa ke Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Ikhtin kasih wayang garo deca kentup giha ke Central Board of Secondary Education CBSE Scheme of Studies ke wawailat ya kiskur ki wa yesok wa ke CBSE o sikai gi ya kini gijik ikhtin kam ki subjek wa lelut ha kebenta yang ke third language neduk senampura yang waharja arpaun ru hadu waharja arpaunnya. Ha ke tup wada penbet temi ke wadabuk ha ke CBSE OSS portal debu ya ke kasih wa ke garo ha ki serial number so paun ru wa so paun nyau kat kam irukom kerekam teme hapo ke three language structure ukon rat dong ke ni ke sin kap ko kong san dao e mentoy go ya ki kena pure dao pun duna ke ye e isija yang ki skur dao yurap ko upun klan wa upun ne pensa ya iyo peten yang ki cek ketin waman ruspa yang kami halia.